0: senga kwale kan a alan ke senga kirsin don ga gisin kolo a na makayinga nasgal kullin ila dikaidi na ga dari kirin kirsin wasai ki borai na borofatai
1: bibaines kel bam radio samar le ki forin bele karigi bulo kel mang simming le kain taringale alkaina kauna dain tombol kito nyading forin radio le

0: Tu lei tanu do king a kangel jam kwa dan bernamik gurenda rale na namagar ine kiri kanji wale dan jingu din namain beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga inges paletia al lumpesi eritabig tabir ala kebal air idi ingna ye na kin odan nyedding den dong a king ide namazan jiju al dulding wejang asan jiw allompi kakire nan allompi udwanye dinden don akayin na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage torigin na kamkay na fatayin wala nino surdo askayimba na tabir ke barasti libana kergel siin ine lompin ken kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karose na yeye ina kinga ja na surtie nange ina nino surja nan se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpen kuro na man ni so age na ayeri se aerbe se ini na ye na karabanye ding dendong ake ine na mise mpal de kese lumpe se eri ala ke bal er eri bi eri se nye ding alang gis de ararang ji al dulding we jang asan jiu al lumpe ye ine yisi tewa anang joza dok na mayeng kwa asang salajeng asambajeng iding na bele deng alaya kwa bajaleng elaying aliye iringna kuring nyedding den dong age jalu lingwe jang ine asang injala lomving kuro al saso age na lomviye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulanga gesfe abajeng dele nestarasfe nankuote la den dong age aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia nanji jelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ge jeu na kela azanino kai manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompin ken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi alye al wata nyedding den donga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala galiye na den kuri na sudo ataras fi asan elen jalonji al dulingwe jang alan lomfese ke se bagi jana bele kel jam azaye bereng tarasin asan en jalon aliye duli na udo anya den fi na jisi tewa nange ka tewa nan kwa kera se al kusi na tewa na sen sallafi ataga yezi irtabir ala erba
0: tulle merambain na dokti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tiririsimo
2: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy in nelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusi ina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarrinjegi. Inna langiz beleng, na jiyaba yase mwa al aba kwengku asa alba abalama ila lole jodo gal kila kenge. Inna magiz lompi kurrofaliti na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga faliti lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namaz dok impari li lompin den kilman tuling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiyel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke na maninke. Ine namay lompin gis pali di ning.
0: Tule dok, mejiram bayin, na dok gis ine tirik gis inang kelkeri ja. Na namagal ine dok itiri karin kaingel jam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak diksi kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kaingel jam kwa daim bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kousi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eridi al ubelomfem beleze seati elba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine nabaye al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pe menenja kidi ndilo na bazin jiw ki sense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang wala ka al duldiyang azan iw lombin bele idala ba azan ka ki seingaw al se na ba wela san den ferja kem ferja umong na kem udon tulen alevi alamba den bele la se se ei na den bele la se ki kuinja nga tulen ales elengergi ale beleng la ka alamba agil kem udon tulen alevi udon ferja ke la ko nyedin kainas gela gawena se akele ba abase je lombin kem udon ferja ke la al nyedin epi na udon rangela lepi na di ngungis jizipe aldu lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kuri ine ji ala duldi jang azan lombe le seje jang kese ense na dembele la algese beleng albase azan bajiu a lomfi alke daldin dioni jisitewa kinudo nyedding a tabiri ese ala toeba azan elanjalung kingwo mukedeg nisembau na gal kedegela duoza za bawa nan pingena sallafya idin na ese u tabir atoeba nyedding bafi jidulingwe ala jeng azan sejeje lomfele kisense na kengudo akela alji karakel jame wala gal kwale kel jame na kinu ya jegila ba abal lomfele sejeje kisese alamba tarasin jegil na dembele la se kel jam namas jiu kisense lomfi kakwel dile na ji kanenja azan lomfi se tulen dijalung na udon atulen akela se ja aliye na lomfi kwel jial duli jang kisense baseje lomfi se na kembele akelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jang kage na ken tulen kage algese jisipia
0: tulay mayram bain nas inan tulet irsingo u toba na namagal wu dorpa de kawi eyne do injingo legis trik gis ni anim belen kin ayanga kage swalitia duun
2: e kin ayanga ingis falde duun al duldin kweye yenga dungoi nezesi udonga yidia na dogi simpalde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye do asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogi simpalde di duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbeleng alye ina pia udonga si nezidia do al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karaba kila si tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. In nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyanga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame ila nama yeyi na duldin kwe na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigye li anama pina mbeleng ansang alnga ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
0: Tulay mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

lon pinkwe ye longasi e al duti alangwai jagin lole nama busa di bawa men kwa in alduin suri algis bingasi kele in sibam alangis duin longitial lianamas jabanga ki togolo bawa men kwa in sibaba kin asa kuin kewage asa kwa songasi kani lompingwe ila jagin isi sa songa kweli asa ki kolengan kewa kawe ye namaden sur deye ranga alansi kwa songasi kienga tienga na waile jopo yesi namain kerea lompindole ala duldin katienga si nyetim bawa napaso ki alangis kerek ilongitia ilain naye wai alangis kingasi kain katienga le jopo lompingwe namagas mina nyangana juma pia mark wena ongal dersa wena izi na au le wena ongal na au jagil lea asa jagingi beto lompingwe nama ki luling tule kenkarajiru kwa disi bawa nas gasminang dari nyanga lompingwe namas kenkarajiru kwa isi inkwa alansi yangasi jano lompingwe akweliba alantabengeng na wai ye nama lompisi namas lompisi inkwa duile injigesi injigen togolo si jabung dog nama eri it ja alaji juel alanja na it aiba alka uel ide ala denkwe kenga na jumeli kengari julo kwasi namas sogatie lompinkwe si nama ke mark wena ongal bersa weye wenga ongal ne is e wenga osle inje

Judas Iscariot, Longas, Lo al Lompinque, Nyanga. Ye Nama Yesi Keruluo, Namandem Gasmin Lekaul. Ye Nama Lomping, Ototunga Songwa Si, Namas Lomping, Ototunga Songwa Argi. Ye Namas, Baringa Nasara Kaini, Didius, Namas, Kwasi Pali. Ka Asan Duotok, Si Udu Am. Ye Aliyei. Alabi Boel, Yesibei, Lin Judius, Nama Lompinquen, Nama Lompinquesi, Lin Judius, Nama Lompinquesi, Dongaini, Namas Udoami, Ide qua Namas Lompinquesi, Kinul, Namake, Kengarigula quasi, Namakalitio, Yen Nyet, Nama Lompinquesi, Kundie, Na Kakie. Lompinque si, Lompinquen gino, Lompinquen jano, asa tong kuri apale, kenge, mark we na ongal. Dersa, wenga os de is, le wenga osandik, na os de linjegil. Kwa nama lompinque si, kirgul, yeng nama yesi, kabe, nas urtutungan tabu tong kenge, urtutungan tabu nama lompinque si, Gingo ingo, yeng nama kume, na ye, yesi, na ye jitit apiaba. Lompinkwe nama yungkwa, alandeng ararang. Urtutungang, war mark, we na ongal, bersa, we nga os na is, le we nga os, na os le ninjegil. Kwa nama lompinkwe le, kenge, yeng nama yesi kabe, nas urtutu apantong kenge. Urtutunga nama, Nama yesi kimul. Nama kume na kwa yesi kweli alankawe. Ye nama yeng aange. Ye al utonga jitanga sasunga pia. Na deembele todok akengaba. Ide urtutunga apanga kwa nama yeng aange. Gi ya wuyen kwele jang. Lompin kwe ya wuyen kwe nama yengjawi. E kaang. Urtutu apa kwang nama yeng kwa. Gi Ya wesi bagi kang ajaba. Gi ya wesi bagi kang ajaba. Ye namanyet in kasini. Ya wamkwe alang wai. Ye mkwa kerna akwele balandien belekel kamia. Gi kal lo kalijaw. Ye namanyet kwa kal lo kudiawo.

0: kribang lobilo algis kelbam don age kanina kel magi simu ya san dilon boro kaydidi asan kayngal dinga sawa na kayndurun ale kanu kente mko
1: yawo wo yirog na kwasu don ajeni
2: he bara orre kwa don age ani lobilo na bayin adan dilo tutlem bari asan kay udo kelbam alkikirtin dan don bareng den dio na dogwel alang nitinwa alan dobolito legire mbawasan dobolito lebalo
1: na dog inena kwasu don ajeni bani batulay namagaline tirikaren kankel jam kwa dan barnama goren darale nas dog dan tombulen da dikel kamle namal kingena dan aldi zigire kanama duudi dengal de piano magal kanjingo de keri

0: nama ina itiri karin kan ke jam kwanas dain yani jombole ke kam dia nama gal kinga nadok yani dain si aldi ka dain aldi ining aldi al kiel ta der kitngo lia nama gal kan jingo le kari na nama ine dain tambul ndak dikel kam na kinga e tana do kinga kan ke jam kwadain barnami gurenda rale illore nama kwela lang gis duri den ali
1: e kai singa dingal di
0: e jago mai ramba ina jai
1: e aldi swas domi iling na lomping king domongage na den jarri na den jasi alan duldi kiki duidi na baden koronya al koronga kay en nama yina lompi min to digi na nen adem pia den beleng nama kemba yeng ne lan senga ge alden domon du adem pia ila nama melegi al idi adem pia hubasi nama dok illa lompi si nama idingi may na orre kwa ji asa kel jama sangin jalung lompi si al dobi doki den dali terin al ina kal jamno ko jiuba kamya ila ko akidi en bele ina kriya ngal kidi kidam lompi kering na kala ko akidi en kriya asang ina lanjalung yidin ne kali de nyet pia na do bi do yesi kidi en bele long may nang indigi ine na maye ne algi den tari duo jang na den tong tari jaw namaz ye ken jima ke aisa ko alanki la do rajani ji ne din tong en kwa aba koronke ila zin may lompi akwelba ide namaye na lompi dendo mo idin imingi idin na ile duo alkenga kendo gola kaina udenga kusenga kawe ne yena lompi dendo ngin udonga lei lompi no en kwana kala ndu mo duami idin neji duldi jang lompi adi sine la ngulmo la njegilba yena makem mele gamindi idin na kike la ges imindi ngani duldin ko jang abais galker imi bankeliya namaye nas imingi nas kwal duo nas induzi nengwa alka innengwa mel nesin kwa al materia mazin kwa al kaan na lumpi den domongi lumpi al in kwa ye gisi ye gisa asa ye ki ngongasi min todi udonga nenan taras pianan kikien jasi jasa ji kai na kusenga jaw ka ala welba alan duo duintong ku sengapi ila namaye nzi kwa duo al duintong ku sengapi ka asan duin duintong si duo oyni al queen belanga kel am nanki ila dora duidi al kawel ngain asan queen ku queen duintong si ila dey irti na asan ke la karaba asaye se kundila asan nyanga se taraspi na sanki la dora duidi alompi alkawel nang ajundul ba noske koranga ko senga janni ne kindo ko lasi lompi de so ajwel ne gundi ne kindo ko la kanena ninu la kabi ki dora korong na ila na maye ne jijalunzi na ajwelan dora si a dilenga jaba inen na mali ne kingisi duile so ajwengi inama tulli alayba inzi alang ajoba iding naka al ango aruning orresi mintodik aruning orresi mintodik alang yeng bing tonging tari kawe namaning keing ke ayenga alang dien tari ye ne yen dien jam alang duin tonging keng karavali al duin ton sekundi la kilane kerili alang dien keing na dien kamia na duot nakin udonga si uringi yeng den tirke alamba bugula kuzela songa asanga kongalwa na duo alki la dora duidi tule na runinden tongin kwa kila za lumpinden tarikawe kenama yenge uomuza ndola diendo munginenga yeng asang songa kongal minkien tirke ngang tirke ngang tirke ngang nama ninkeng alamba inenang kawi sabi ngang kakire in namadik i ine namaye nen kwa ka inzi ala awelba aba ko senga baw in aliyina ka awrel alan inning banni na aba boel alan taras bo kasi ayla toyba tadwin tongsi asan duot wengi alan den tarifi na insi ala inning kel jam in namadomungi nas innem pago idin na ko senga kayin lompin den tongin den tarile namaze inen irela alang dorale kaungia nanti bela te munjegi lanas imbeling ye gi sa sa jal nga al ka king orre kwasi min to di ilal pul kwam buru kay mesir asa nga si jige nga nyan jige na perawnin kem king bikin kem bondonga kay ye gi sa al ka ang nagis ilalole aranga na nyi naska kuin kwasi ainas o ye gi sa gisi na doing tarisi gundul na korong jaw en nama yenes dum pinyan kwa ne dinya yakwel ba alan udonga su koronjaw alan taras jaw ji ne din tongin kwa inena nasan ken ne kin kin jango nas or udonga su taras jaw
0: tulay na ramba na dok aldige sen taras jaw dang alding aldi kan ke jam kwa mai ne tir karin dang programi koran tarale nas dang tambalan dak dikel kam le namal kainga na kan jingo ne keri.

Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle duinga re imbereng kise alang wore tulei na kusenga karake na dogalang kokul dombang kien longa leng ne kien taringa le ne kikien dogolang alang kokul dombang stawa gis aldi kise nse biboru biboru le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga marang lomfisi donga kani oto na keinga na sang kibingang kaiti ine bara hadia ke

0: nama ina itiri karin kan ke jam kwanas dain yani jombole ke kam dia nama gal kinga nadok yani dain si aldi ka dain aldi inin aldi al kiya ta der kitngo lia nama gal kan gi ngone kari na nama ine dain tombol ndak dikel kam na kinga tana do kinga kan ke jam kwanas barnami gurenda rale ilole nama kwela lang gis duli den ngali
1: kai singa dingal di
0: jago mai ramba ina jai
1: aldi swas domi ilin na lompin ken domongage na den jarri na den jasi alan duldi kiki duidi na baden koronya al koronga kain en na mayina lompi min todi gina nen adden pia den beleng na makem bayen ne lan senga ge alden domon du adden pia ila na melegi al idi adden pia hubasi na madok illa lompi si na ma idingi mayna orre kwa ji asa kel jama sangin jalung lompi si al dobi doki den dali terin al ina kal jamno ko jubba kamya ila ko akidi embele ina kriya ngal kidi dem lompi kering na kala ko akidi en kriya asang ina njalong yidin ne kalinde nyet pia na ma dobi do yesi kidi embele long may nang indigi ine na ma yei ne algi den tari du jang na den tong tari jaw namaz ye ken jima ke aisa ko alan ke la dorajan ji ne din tong en kwa aba koronke ila zin may lompi akwelba ide namaye na lompi dendo mun idin imingi idin na ile duo alkenga kendo gola keina udenga kusenga kawe ne yena lompi dendo ngin ken udonga lei lompi no en kwa na kala ndo mun duami idin ne ji duldi jang lompi adi se ne la ngul mola anje gilba yena makem mele gamindi idin na kike la ges imindi ngani duldi ko jang abais gal ker imi ban kelia namaye nas imingi nas ngwal do nas induzi nengwa alka innengwa mel nesin kwa al materia mazin kwa al kaan na lumpi den domongi lumpi al in kwa ye gisi ye gisa asa ye ki ngungasi min todi udonga nenan taras pianan kikien jasi jasa ji kai na kusenga jaw ka ala welba alan duo duintong ku sengapi ila namaye nzi kwa duo al duintong ku sengapi ka asan duin duintong si duo oyni al queen belanga kel am nanki ila dora duidi al kawel ngain asan queen ku queen duintong si ila dey irti na asan ki la karaba asay se kundila asan nyanga se taraspi na sanki la dora duidi alompi alkawel nang ajundul ba noske koranga ko senga janni ne kindo gola si lompi de so ajwel ne gundi ne kindo gola kanena ninu la kabi ki dora korong na ila na maye ne jijalunzi na ajwelan dora si a dile nga jaba inen na maliye ne kingi si duile so ajwengi inama tulli alayba inzi alang ajoba iding naka al ango arunin orresi mintodik arunin orresi mintodik alang yeng bing tongin tari kawe namanin kein ke ayenga alang dien tari ye ne yen dien jam alang duin tongin ken karavali al duin ton sekundi la kilane kerili alang dien kein na dien kamia na duot nakin udonga si uringi yeng den tirke alamba bugula kuzela songa asanga kongalba na duo alki la dora duidi tule na runinden tongin kwa kila za lumpinden tarikawe kena mayenge uwa muzandola diendo munginenga yeng asang songa kongal minkien tirke ngang tirke ngang tirke ngang nama ninkeng alamba inenang kawi sabi ngang kakire en namadik i ine namaye nen kwa ka inzi ala awelba aba ko senga baw in aliyina ka awrel alan inning banni na aba boel alan taras bo kasi ayla toyba kadwin tongsi asan duot wengi alan den tarifi na insi ala inning kiljam en namadomungi nas innem pago idin na ko senga kay lompi den tongin den tarile namaze inen irela alang dorale kaungya nanti belate munjegi lanas imbeling
2: ya jisa sa jal nga alka king orre kwasi minto dik ilal pul kwa mburu kwa mesir asa yang si jige nga nyan jige na perawning kem keng brikine kem bondonga keng ye gisa alka ang nagis ilalole aranga na nyi naska kuing kwasi ay nas ovo ye gisa jisi na doing tarisi gundul na korong jaw en nama yene dompi nyan kwa na dinya ya kwelba alang udonga si korong jaw alang taras jaw ji ne din tongin kwa inena nasan ken ne king jango nas or udonga si tarazja
0: tulay meram bena dok aldige sen tarazja dang alding aldi kanga jam ko na mine tir karin dang bernami koren tarali nas dang tomol dak dikel kamle na mal kainga na kan jingo ne keri